Bundaran Madani ini arah Sei Panas juga terpantau ramai lancar. Kalau kamu lewat sini aman-aman aja ya tahun Pro 2 ya. Ini juga nextnya di Pura Sei Ladi itu di sini sih terpantaunya ramai lancar ya tahun Pro 2 ya. Biasanya kan terjadi penumpukan dari Shortlink, tapi ini kayaknya sih enggak ya. Mungkin macetnya di pas mau naik flyovernya aja, karena kan memang dari 3 jalur ke mengerucut jadi 2 jalur gitu ya. Jadi mungkin macetnya di sekitaran itu aja, karena aku gak bisa lihat ini CCTV di Shortlink sama di Simpang Casablanca lagi black banget, lagi gak bisa dibuka. Mungkin karena lagi ini apa namanya, lebaran jalan juga gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit terganggu kabel-kabel CCTV-nya kali ya tahun 22 ya. Karena memang udah berapa hari ini aku buka kayak kok enggak kelihatan gitu ya yang di Simpang Casablanca sama di Shortlink gitu. Jadi aku cuma bisa mantau, bisa infoin dari Pura Sei Ladi aja, ini enggak macet sampai Shortlink sih tahun 22 ya untuk pagi ini. Dan kamu kalau misalnya lagi di jalan, lagi di mana yang titik-titik CCTV di sini enggak kelihatan, lagi mati, kamu bisa infoin di Instagram ya tahun 22 ya di @pro2batam. Nanti Manda update informasinya buat teman Pro 2 yang lain. Dan juga ini terakhir yang bisa Manda lihat, ini ada di Muka Kuning gitu ya, depan pos damkar. Itu juga terpantau ramai lancar teman Pro 2. Jadi stay safe buat kamu, hati-hati di jalan, berkendaranya yang aman, jangan lupa seat beltnya, jangan sambil main HP, setel aja radionya 105,5 FM ya teman Pro 2 ya. Nanti Manda bakal balik lagi. Dan kita bahas topik apa ya enaknya, nanti Manda update di Instagram ya di @pro2batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu-lagu.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuman HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

Bye Fidi Aldiano ya, tahun 22 ya. Ini adalah pesan pagi ini, cocok banget buat kamu yang lagi stres di jalan, macet, lagi banyak kerjaan, semua senyumin dulu aja ya tahun 22 ya. Dan kita masih ada di Spada. Selamat pagi tahun 22. Ini sebelum masuk membahas topik pagi ini ya, mana mau bacain DM nih, ada dari Taruli Juniarti nih, katanya lapor Min, sepanjang Batu Aji sampai Muka Kuning macet parah. Berangkat dari 6.30 dan 7.30 masih di depan rusun Muka Kuning. Luar biasa ya, 1 jam. Katanya nih kadang mau lapor Min itu udah gak sanggup karena macet, capek gitu ya. Terus sebelum lapor udah habis energinya. Tetap semangat buat kamu ya kak ya. Semoga kemacetan ini segera berakhir gitu ya. Mungkin kalau jalanan makin lebar-lebar kan jadi mengurangi kemacetan. Pokoknya semangat walaupun perjalanan panjang ya. Pasti yakin banget ya sampai kantor udah kayak lelah gitu ya. Nanti sampai kantor sarapan dulu ya kak ya, terus juga minum yang banyak, ngopi dulu biar semangat untuk mulai lagi aktivitas ya. Terima kasih buat Kak Taruli Juniarti yang sudah info lapor Min di daerah Batu Aji dan Muka Kuning ya. Dan pagi ini tahun 22 kita mau bahas topik yang seru ya menurut aku ya. Karena ini tuh kadang gak kayak sepele gitu ya. Masalah galeri HP nih, karena kita seringnya, kalau aku sih ya, seringnya tuh kayak foto aja. Terus pas lihat galeri itu cuman kayak foto yang baru diambil, tapi gak kerasa itu ternyata galeri sudah ribuan ya. Dasar wanita gitu ya, kayak semua di foto yang lucu, yang apa di foto, cuman kayak gak diulas balik setelah berapa lama. Kadang foto yang bertahun-tahun pun masih ada gitu ya, masih nyimpen gitu. Nah kalau kamu ya teman pro 2 ya, foto paling banyak di galeri HP itu foto apa? Foto selfie kah? Foto makanan? Foto keluarga gitu ya? Atau foto sama si doi gitu ya? Jadi kadang kalau di aku yang paling banyak itu foto sama keluarga gitu ya. Apalagi karena punya bayi jadinya lebih suka foto-foto aja, kayak karena momen kan ya, gak terulang gitu ya tahun 22 ya. Sama kalau aku tuh entah kenapa banyak banget screenshotan. Aku juga gak ngerti kenapa banyak banget foto screenshot yang udah lama pun ada. Pas kadang aku buka lagi, ih ngapain ya screenshot-screenshot ini gitu ya, tanpa sadar gitu ya tahun 22 ya. Tapi memang entah kenapa kalau lagi buka sosmed gitu ya, ada yang lucu kok di screenshot gitu ya. Mungkin karena

males ngulik-ngulik lagi nanti kayak nanti hilang atau gimana gitu kan ya tahun 2022 ya. Nah jadi pagi ini kita bakal bahas foto yang paling banyak di galeri HP kamu gitu ya. Kamu bisa gabung di Instagram, tadi aku sudah lempar topik dan pollingnya di Instagram ya tahun 2022 ya. Langsung aja gabung di Instagram di @pro2batam.

0: ocean.
1: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produe dari Batam teman, terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Produe, semangat buat kamu yang sudah mulai beraktivitas di hari Kamis ini ya teman Produe ya. Dan kita pagi ini lagi bahas-bahas soal galeri handphone nih ya teman Produe ya. Kamu sadar gak sih kadang banyak foto-foto yang sebenarnya mungkin biasa aja tapi rasanya tuh susah dihapus. Apalagi kalau misalnya pas memori sudah full gitu ya, kamu ngerasa bingung gak harus hapus yang mana. Udah scroll sampai bawah, itu kayak aduh yang mana ya yang bisa dihapus gitu ya teman Produe ya. Aku juga merasakan itu sih, kayak kalau udah memori full gitu ya, kayak aduh yang mana lagi yang harus dihapus. Karena kadang tuh yang bikin kita susah hapus tuh bukan fotonya bagus, estetik, bukan sih, lebih karena ke kenangannya gitu ya teman Produe ya. Kadang fotonya ya secara kualitas biasa aja, kadang ada yang blur-blur dikit, gelap-gelap dikit, tapi apa ya, ada cerita di balik foto itu gitu. Jadi yang makanya kita bikin susah buat hapus juga, misalnya kayak foto nongkrong bareng temen gitu, terus juga apa ya, mungkin fotonya nggak bagus gitu, bukan istilah tuh nggak estetik lah sebenarnya mah, cuman itu satu-satunya foto dari ngumpul bareng teman setelah bertahun-tahun gitu. Jadi ada story di setiap foto itu, atau misalnya itu foto jalan-jalan sama keluarga, sama bestie gitu ya. Jadi itulah hal-hal yang bikin si foto ini tuh susah untuk dihapus. Tapi kalau nggak dihapus, nggak bisa nambah foto baru gitu ya. Makanya kadang kalau tanpa sadar ya, buat orang-orang yang males mensortir foto gitu ya, termasuk aku, itu kadang kaget juga pas lihat galeri, buset sampai ribuan gitu ya. Kadang 2000, 3000 foto, malah makin males yang ada gitu ya buat menghapusnya gitu. Jadi memang ada memori di balik foto, tapi itu juga bikin memori HP kita penuh gitu ya teman Produe ya. Tapi ya gimana lagi, tapi itu yang bikin kenangan gitu ya. Kamu ada cara gak sih kayak gimana ya caranya supaya foto-foto yang di handphone itu apa ya, misal dihapus di handphone tapi tetap kenangannya ada. Kalau pindahin ke komputer bisa juga sih ya teman Produe ya sebenarnya. Cuman rada males kadang gitu ya. Banyak malesnya emang ya manusia sekarang gitu ya. Atau misal kamu cetak gitu, cetak, masih zaman gak sih guys cetak-cetak foto gitu, kayak dimasukin ke album gitu. Kalau zaman dulu kan tidak di handphone gitu ya. Jadi habis foto dicuci terus disimpan di album. Nah kalau zaman sekarang tuh masih melakukan hal itu nggak sih gitu? Aku penasaran juga sih ya sebenarnya ya. Jadi nanti kalau buat kamu yang masih mau gabung bahas topik pagi ini soal galeri handphone, di handphone kamu tuh banyak foto siapa sih teman Produe? Banyaknya tuh foto-foto apa? Foto bareng keluarga, foto bareng bestie, foto bareng apa? Foto selfie atau foto makanan? Karena ada juga orang-orang yang kayak ah malas ah foto muka sendiri gitu, lebih kayak foto makanan ini apa, ada juga ya yang suka foto-foto objek-objek tertentu gitu. Atau misalnya foto objek lain, kamu suka pelihara kucing, jadi galeri kamu isinya foto kucing kamu semua. Kamu bisa gabung untuk bahas topik ini di Instagram di @produbatam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pagi ini ya, jadi pagi ini tuh kita lagi bahas soal galeri HP gitu ya. Fotonya tuh kamu banyak foto apa gitu ya tahun 2022 ya. Ini ada dari Eternal Dimsum, katanya kucing kak, kucing. Punya banyak foto kucing kayaknya ya. Kirain aku kamu banyaknya foto dimsum, ternyata foto kucing gitu ya mendominasi galeri kamu. Terima kasih sudah gabung pagi ini di Spada. Ini juga ada dari sebentar ya, dari Flawless by Cindy, katanya banyaknya foto klien karena MUA, jadi almost isi galeri isinya foto makeup, konten makeup. Wah seru gitu ya, kalau misalnya kita punya usaha jasa ataupun produk, pasti galerinya banyaknya ya produk kita gitu ya teman produk ya. Jadi seru banget isinya itu, tapi jadi banyak referensi gitu ya. Kalau ada yang nanya, boleh lihat contohnya enggak? Nah, tinggal pilih, bingung mau yang mana ya. Karena kita dokumentasi itu penting kalau kamu punya usaha gitu ya teman-teman ya. Terima kasih buat Flawless by Cindy sudah gabung di Spada pagi ini. Jadi untuk polling nih ya teman-teman ya, pagi ini ternyata lumayan sengit gitu ya. Jadi di untuk foto selfie itu 25%, foto keluarga 25%, bestie 25%, dan makanan juga 25%. Jadi merata. Ternyata macam-macam. Tiap orang punya galeri handphonenya tuh macam-macam isinya. Ada yang selfie, keluarga, bestie, juga makanan, juga ada kucing ternyata ya yang jadi hewan peliharaan gitu. Terima kasih buat kamu semua yang sudah gabung di Pro 2 Batam pagi ini tahun Pro 2. Kalau gitu Manda mau pamit dulu nih, nanti di jam 10 akan ada Pro 2 Hit List. Di situ kamu bisa request lagu bebas di jam 10 sampai jam 12 ya. Terima kasih buat kamu yang lagi jalan juga. Hati-hati, semangat untuk beraktivitas hari ini. Manda pamit. Bye bye.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Out of town, we never had the money.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kamu hari ini, teman Pro 2? I hope you good, I hope you well. Ketemu lagi barengan aku, Denok Mutiarawati, di Pro 2 Hitlist. Jadi di sini kamu bisa request ya, guys. Aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang. Aturan mainnya gimana tuh? Request lagu yang masuk segmen musiknya Pro 2. Bisa lagu Indonesia, bisa lagu barat, bebas. Pokoknya dia gak boleh terlalu lama banget gitu ya. Sama genrenya ya, genre musik-musiknya Pro 2 ya, teman Pro 2. Dan kamu bisa request di line interaktif kita. Untuk Instagram di @pro2batam, WhatsApp di 0811 691 5502. Tinggal sebutin aja tuh judul lagu sama nama penyanyinya, kirimin di line interaktif kita. Jangan lupa juga kasih nama ya, Wak ya. Jadi kayak enak gitu TikTokannya, kita bisa, aku bisa menyapa kalian begitu ya. Jadi aku bakalan tunggu sampai nanti di jam 12 siang. Masih lama sih ya, masih sampai siang bolong banget nanti kita ya. Dan sambil nunggu kamu, ini kayaknya aku mau putar dulu deh, sekalian throwback sedikit ya. Ada satu single dari Justin Timberlake with Mirrors. Enjoy this one. I'll be back soon with your request, guys.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: be a little more lucky.
1: Song song from Crash Adams with Lucky masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Denok Mutiarawati ya. Sudah ada beberapa request yang masuk, tapi in case kalau seumpama ini kamu baru aja tune in nih, kamu baru aja join barengan kita, kamu bisa banget nih guys ikutan request juga ya Wak ya. Gampang aja, tinggal sebutin aja judul lagu sama nama penyanyi, kirimin tuh requestnya di line interaktifnya Pro 2. Di mana? Di WhatsApp bisa di 0811 691 5502, atau boleh juga kalau kalian mau requestnya di Instagram ya langsung DM aja di @pro2batam. Lagu-lagunya as long as masuk segmen musik kita, gas. As long as ada di bank lagu, gas ya teman Pro 2. Jadi just mention it and let's just work it out, alright? Sudah ada beberapa request yang masuk di Instagram dan juga di WhatsApp. Di Instagram ada dari Karina, pengen dengar lagunya Jenny yang Less Than A Lover. Makasih Kak Deno, thank you juga buat Karina ya. Terus di WhatsApp sudah ada dari Firly. Halo Firly, selamat pagi menjelang siang. Izin mau request lagunya Sumpah Mati by Shalina Grace dong Kak. Terima kasih, sama-sama. Salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya ya kakak. Oh, thank you. Thank you buat Firly ya, ditunggu. Ada Shalina Grace, ex Andi Rianto, Sumpah Mati udah aku siapin. Dua lagu dulu bakalan aku langsung putar sambil kita menunggu ya untuk lagu yang lain. Langsung aja, ayo request sekarang ya. Di line interaktifnya kita di 0811 691 5502 atau di Instagram di @pro2batam.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Now, also a song from Bora's Brand featuring Connor Price with Up. And you guys, still listen up at Pro 2 Hit List barengan aku, Denok Mutiarawati, ya. Tadi udah aku putar ya, BTW, dua lagu request kamu di batch sebelumnya. Nah, ini kan udah masuk jam 11. Kurang lebih sejam lah ya, aku masih punya waktu buat nemenin kamu di Pro 2 Hit List sampai nanti di jam 12. Yuk, bisa yuk. Yang request boleh banget nih. Langsung mention aja judul lagu dan juga nama penyanyinya. Kirimin requestnya di line interaktif Pro 2. Boleh di WhatsApp di 0811 6915502, atau boleh juga di Instagram guys di @pro2batam. Sudah ada beberapa request yang masuk, aku mau baca sebentar lagi. Sambil nunggu kalian yang baru tune in, boleh banget hit the button at our Pro 2 Hit List request. Oke, kita ke Instagram dulu ya. Ada dari Dino, pengen denger lagunya Rich Brian yang Tear dong Kak Deno. Terima kasih and happy working. Thank you juga buat Dino ya. Sudah aku siapin, tinggal diputar. Ditunggu aja. Terus sekarang kita move ke WhatsApp. Ada dari Tantra ini. Halo Tantra, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang Kak Denok, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walafiat ya Tantra. Lapor Tantra dari Tanjung Uncang hadir. Boleh kan request lagu Main Hati Andra and the Backbone? Boleh, boleh, udah aku siapin, tinggal aku putar. Aman aja ya. Satu lagi tadi Kak, sarapan apa ya? Sarapan apa aku tadi ya? Sarapan roti aku tadi Tantra. Habis suaranya adem kayak es cendol. Boleh 50 es cendol banget gak tuh? Pas ya, panas-panas kayak begini kan jadi suges nih si Tantra. Pengen es cendol aku kan, padahal lagi kayak agak-agak radang. Oh iya, ini lagi musim radang guys. Jadi banyak-banyak minum air putih ya Wak ya. Harus jaga imunitas tubuh dengan makanan yang bergizi juga. But for Tantra, thank you so much. Aku udah siapin lagunya, tinggal diputar aja ya bro ya. Oke, dua dulu sambil kita nunggu untuk request yang lain. Ya masih panjang perjalanan kita. Aku pun masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Jadi let's just catch up with the second batch of the request. Enjoy.

Balik lagi barengan aku Dena Mutiarawati di Pro 2 Hitlist. Mentereng banget ini matahari siang hari ini ya Wak ya. Banyak-banyak minum air putih, jangan lupa aku tidak akan bosan-bosan ya mengingatkan kalian untuk tetap menghidrasi tubuh di tengah badai El Nino Godzilla ini ya Wak ya. Penting banget jangan sampai dehidrasi. Kalau kalian udah mulai kayak keliengan gitu ya, pitam-pitam, nah aus tuh, aus yang ditahan, jadinya kayak tubuh kita ngasih sinyal ya. Air putih penting banget ya teman-teman Pro 2. Oke, kembali ke request, ke Pro 2 Hitlist. Tadi aku udah puterin beberapa lagu requestan kamu. Sekarang kita balik ke request baru ya Wak ya. Ke Instagram dulu baru kita ke WhatsApp, oke? Tapi BTW sebelum aku baca requestnya, buat kamu yang pengen join, mumpung masih ada setengah jaman lebih ya Wak, kalian bisa banget kirimin request di line interaktif Pro 2 di 0811691 5502, atau boleh juga di Instagram di @pro2batam, oke? Oke, kita ke Instagram dulu. Ada dari, memang kalau Gen Z ini agak susah ya username-nya dibaca ya, banyak simbol-simbol, jadi kayak thank you so much for joining me, Ilin7_. Thank you so much ya. Katanya kak aku pengen throwback, boleh gak sih pengen denger lagunya Lighthouse Family yang Ain't No Sunshine? Ada gak ya kak Denok? Kalau ada please please minta tolong diputar, terima kasih and happy working. Ada, ini masuk, masuk ke throwback kita ya. Hits rewind lah kalau biasanya kamu yang denger di playlist ya. Masuk, aku bakalan putar, jadi ditunggu ya. Terus kita ke WhatsApp coy, ada dari Muhammad Isham Bari. Halo Bari atau Isham, Isham kali ya. Isham pengen denger lagunya Min, request lagu Perunggu Ini Abadi Min, please Min katanya. Oke oke oke, udah gue siapin, aman ya, ditunggu aja. Alright, I guess it's settled then. Ada dua lagu yang bakalan aku putar. Sambil kita nunggu masih ada setengah jam lebih, jadi cukup lah ya waktu kita ya teman Pro 2 ya. So just mention your request di @pro2batam atau di 0811 691 5502. So now let's just enjoy this batch of the request at Pro 2 Hitlist.

105,5 FM Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Smash Mouth with Believer. Ini original soundtracknya Shrek ya, teman Bro 2 ya. And you guys still listen up at Bro 2 Hit List. Thank you banget yang masih tune in, yang masih nemenin aku sampai titik-titik menit terakhirnya Hit List Bro 2 Batam ya guys ya. Ini sudah ada beberapa request yang masuk, ada di WhatsApp dan juga ada di Instagram ya. Di Instagram ada dari Mon. Halo Mon, thank you for join. Hai kak, aku mau request lagu dari Krispati, judulnya Lagu Rindu, boleh? Boleh dong, wait ya, langsung aku putar abis ini. Itu tadi request pertama dari Mon, thank you. Terus di WhatsApp ada dari Bang Marco nih. Halo Bang Marco, terima kasih ya sudah bergen ya, sudah mau sudah mau kooperatif karena lagunya Bang Marco enggak masuk segmennya Pro 2. Pertama ada lagunya Asbak ya dengan Aku Bukan Dia. Terus Bang Marco ada request juga kalau enggak salah lagunya. Tadi kan akhirnya aku bilang enggak ada Bang, lagunya diganti sama Ebit. Mohon maaf ya Bang ya, Ebit tuh masuk segmen musiknya Pro 1. Jadi sama-sama RRI Batam guys. Tapi kalau Pro 1 tuh segmen musiknya lebih ke lagu-lagu oldies sama lagu-lagu 2000-an gitu ya. Nah kalau Pro 2 Batam kan segmen musiknya memang segmen musik yang happening gitu ya. Bisa throwback tapi yang harus masuk kurasinya MD kita gitu ya. Mohon maaf ya Bang ya. Dan akhirnya setelah tawar-menawar aku tawarin lagu Dewa 19 ya, abangnya mau diganti dengan Separuh Nafasku. Thank you ya Bang Marco ya. Langsung aku putar habis lagu Krispati. Oke, dua lagu request langsung aku putar. Mumpung sekarang masih 11.39 ya, masih ada waktu nih teman Pro 2. Sekalian ya, ini ada request dari Bang Wahyu ya. Bang Wahyu, pengen denger lagunya Psychoji yang Memble. Ya ampun, aku udah lama banget lagi gak denger lagu ini yang ini ya. Memble. Memble tapi kece. Oke. Coba ya nanti ya kita putar ya. Coba aku cek semoga masuk kurasinya MD kita ya. Ditunggu. Itu tadi dulu sambil kita tunggu untuk last batch. Masih sempat nanti di menit-menit terakhir. Tapi aku langsung gas aja sekarang puterin lagu kamu. Skip tune in at Pro 2 Hitlist.

Hai Tom Radio, tadi aku udah puterin semua request kalian ya. Dan ini juga throwback atau hits rewind dari Pro 2 Batam. Ini bukan lagunya Psychoji, ini lagunya Miss Tadi. Ya dia ini memang pada saat itu hip hop music itu emang dia yang merajai di awal-awal tahun 2000 ya, sebelum Psychoji rilis kalau gak salah ya teman Pro 2. Keren ya lagunya ya, and in a good quality tuh, keren banget. Nah ini aku udah mau tutup Pro 2 hit listnya, orang udah mau jam 12 juga, ternyata gak terasa ya Wak ya. Ada dua request. Yang satu di Instagram, ada dari Andro, pengen denger lagunya U2 dong kak, yang With or Without You. Terima kasih Kak Deno, thank you juga buat Andro. Terus di WhatsApp bentar, tadi kayaknya ada si Isham ya. Isham makasih loh masih tune in ya. Katanya dia pengen satu lagi, boleh enggak ya? Boleh lah, tapi abis Andro ya. Teh Hijau katanya, ya udah ini dua lagu penutup deh, damai-damai, yang penting kalian happy ya teman Pro 2. Dan udah deh, Pro 2 hitlistnya segini dulu, aku istirahat ya karena bentar lagi udah mau azan zuhur. Jadi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Batam dan sekitarnya. Which untuk hari ini azan zuhur itu 12.11 ya. Jadi aku setengah satu nemenin kamu lagi nanti di santai siang ya. Jadi masih sampai jam 3 perjalanan kita ya teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak buat kamu yang sudah tune in dari tadi, yang udah nemenin aku, yang udah ikutan request juga. Jangan lupa Pro 2 hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi kalau kalian pengen lagu kesukaan kalian, tapi ini khusus untuk top 40 song, bisa masuk ke top 20 chartnya Indonesia, banyak-banyakin request di Pro 2 Hitlist. Apalagi kayak lagu-lagu baru ya, bisa lagu Indonesia, bisa lagu barat. Tapi kalau lagu-lagu throwback, lagu-lagu hits rewind, ya mohon maaf,

Tidak terhitung untuk akumulasi chart ya teman Pro 2. Oke deh, segitu dulu Pro 2 hit listnya. Thank you so much. Kita ketemu lagi nanti di santai siang ya teman Pro 2 ya. Sambil aku cicil dulu satu persatu request dari kamu. Salah satunya ini adalah YouTube with or without you. Enjoy this one. Thank you. See you again at the next episode of Pro 2 hit list.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, balik lagi barengan aku Dionok Mutiarawati. As I promised before, aku masih nemenin kamu di Santai Siang ya. Kali ini aku bakalan nemenin kamu dengan info seputar kuliner update, sports update, sampai dengan entertainment update ya teman Pro 2 ya. Sambil nemenin kalian yang lagi pada makan siang. Udah pada makan siang belum sih? Pada makan siang apa guys? Have a great lunch ya. Terus kalau tadi kita udah dengerin lagunya Overnight yang kita lewati berdua ya, pas banget kan? Kayak agak-agak teduh, kok kayaknya agak mendung ya Wak ya, Batam Center. Cuman enggak, belum hujan. Kayaknya aku mau lanjut kasih kamu lagu yang enggak terlalu jedak-jeduk banget gitu ya teman Pro 2 ya. Kita dengerin dulu Dancing with My Phone. Enjoy this one and all the backs in after the break guys.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Aku masih nemenin kamu di santai siang dengan rekomendasi kuliner ya. Tadi mendung, tiba-tiba panas lagi. Ya beginilah Batam ya Wak ya. Oke, kalau yang udah makan siang and kinda kalian butuh rekomendasi cemilan ya teman Pro 2. Karena aku tuh orangnya sukanya cemilan asin-asin ya Wak ya. Manis tuh makan, cuman kayak yang gak craving banget sama sweet tooth gitu loh. Jadi aku sukanya yang savory-savory gitu guys. Nah aku baru aja nemu, sebenarnya ini tempat tuh udah lama buka gitu ya, cuman aku baru nemu tempat cafe ini beberapa minggu belakangan ini. Dan aku baru sempat ingat gitu mau rekomendasiin ke kalian. Kalian pernah dengar namanya Abun Club

sebelah-sebelahnya Sherlindo. Jadi di Mitra Raya 2 ya, teman-teman berdua. Dia specialty-nya apa sih? Dia ini kafe ya guys ya. Jadi specialty-nya adalah kopi, matcha, burger, dan juga noodle. Tapi kalian mesti coba burgernya. Karena guys, I mean like if you looking for the best burger in town with real beef dan juga signature sauce ya, kalian mesti coba salah satu burger yang ada di resto atau cafe mereka ini. Yang paling enak itu adalah ada dua ya, aku tuh paling suka tuh double wagyu cheeseburger sama double wagyu mushroom burger. Burger mereka tuh ada chicken, ada beef, terus ada yang bunnya itu pakai burger bun, ada yang pakai croissant. Jadi tergantung ya, kamu mau coba cari yang mana. And what I love the most about the burger itself adalah dia tuh kayak combine dengan taste Asia. Somehow, kadang burger itu kan mostly taste-nya western ya Wak ya. Sauce-nya barbecue, terus dia isiannya itu lettuce,

Tomat pickles, right? And then ada apa? Ada onion, terus beef patty and everything in it. Tapi kalau yang ini dia tuh bikin burgernya itu ada potongan ini teman perdua, ada potongan daun bawang, coy. Itu like it's a little twist that make the burger even tastier. Karena kalau buat aku burger yang kayak gini tuh jadi kayak lebih enak gitu loh, guys. Mungkin karena rasanya lebih familiar juga sama lidah Asia kali ya. Dan karena mereka itu pakai sausnya mereka sendiri gitu ya, which is not using a Western condiments. Mereka padupadankan burger, terus dia ada double beef patty yang mereka bikin sendiri patty-nya, dan itu like real grounded beef, dan jenis beef-nya itu juga wagyu beef ya teman produa. Jadi kayak taste-nya tuh beda gitu loh. Gimana sih kayak makan burger yang beneran daging gitu ya, ada uratnya, terus dikombinasiin ada lettuce juga sih. Cuman dia sausnya tuh kayak mushroom sauce gitu loh, guys. Terus dia ada potongan dia itu ada potongan daun bawang teman pro dua. Jadi lebih enak gitu loh ya. Jadi ini this is the kind of burger yang benar-benar lain daripada yang lain gitu loh, guys. Jadi I mean like if you looking for some special experience Asian taste of burger, kalian boleh coba ini. Terus selain itu juga macam mereka enak-enak ya, guys ya. And then dessertnya emang gak banyak, cuman ada banana cake dan juga chocolate cake. But the chocolate cake is to die for. Enak banget, aku sempat underestimate, tapi enak banget teman perdua. Oke, jadi kalian kalau mau coba boleh ya kesana ya, jangan kemana-mana. And I'll be back later, keep tuning in at Santai Siang.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang barengan aku Denok Mutiarawati, teman bro dua. Kita bahas dulu persiapan timnas voli kita. Ya bentar lagi kan udah mau ASEAN Games, right? Jadi timnas voli putra Indonesia ini lagi serius banget nih untuk siap-siap menuju ke ASEAN Games 2026 di Jepang. Salah satu caranya adalah ya tentu saja dengan sparring ya Oha ya. Jadi Indonesia bakalan menghadapi Kamboja dalam dua laga persahabatan di Phnom Penh. Pertandingan pertama itu digelar kemarin ya teman pro 2. Terus pertandingan kedua akan dijadwalkan pada tanggal 25 Agustus 2026. Lokasinya di mana? Di National Olympic Stadium Phnom Penh. Nah, jangan lihat laga ini cuma sebagai pertandingan pemanasan ya. Kalau untuk timnas, sebenarnya ini untuk cek ombak banyak hal sih guys. Contoh, fisiknya siap nggak? Strateginya jalan nggak? Chemistry antara pemainnya udah kebentuk atau belum? Dan yang paling penting, kalau ketemu lawan dengan tekanan pertandingan yang sebenarnya, mereka bisa tetap konsisten nggak sih? Karena ASEAN Games tuh levelnya udah beda ya coy. Terus kenapa sih kalau lawan Kamboja? Menariknya, Indonesia tuh kan ini tur tandang ya. Dan cuman lawan Kamboja doang, gak ada beberapa negara lagi nih setelah ini. Ini karena bukan karena kehabisan lawan ya guys ya. Jadi PPPBVSI menyebutkan bahwa keputusan ini sudah dipertimbangkan matang-matang untuk menghindari kemungkinan persoalan administratif terkait regulasi pertandingan dari FIVB maupun AVC begitu. Jadi kayak daripada terlalu banyak pertandingan tapi malah banyak ngurusin regulasi, mending fokus satu atau dua tapi ya udah well planned gitu ya. So it gives quality over quantity. Terus yang menarik lagi adalah komposisi pemainnya nih teman pro 2. Kan jarang ya kita bahas timnas voli putra kita. Nah, si timnas sepak bola terus kita bahas ini karena mereka juga sangat-sangat pantas untuk di highlight ya. Jadi PBVSI sudah memanggil 18 atlet untuk persiapan ini. Isinya kombinasi pemain yang sudah berpengalaman dan juga pemain rising star atau pemain muda. Ada nama yang udah cukup familiar untuk penggemar voli Indonesia kayak Farhan Halim, Sigit Ardian, Fahri Septian, dan juga Agil Anggara. Tapi ada juga pemain muda yang diproyeksikan untuk regenerasi timnas nih guys. Jadi bukan cuma mikirin Asian Games tahun ini tapi juga menyiapkan masa depan voli putra Indonesia gitu ya. Nah, karena tim nasional yang kuat itu kan gak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan pemain senior, right? Harus ada regenerasi, harus ada pemain muda yang dikasih pengalaman. Dan pertandingan ini jadi kayak tempat untuk mereka gali experience, right? Nah, sekarang kita lihat target yang sebenarnya. Asian Games 2026 kan akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Mulai dari 19 September sampai 4 Oktober. Indonesia tuh udah tahu siapa aja yang bakalan jadi lawan di fase grup ya. Kan Indonesia tuh masuk pool B barengan Iran, Thailand, dan juga Kyrgyzstan. Kalau dengar nama Iran, kita langsung tahu bahwa ini bukan grup santai-santai ya, Wak ya. Iran ini kan salah satu kekuatan besar voli Asia tuh. Thailand juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Kyrgyzstan pun juga tetap harus waspada. Kita artinya Indonesia butuh prepare yang benar-benar matang nih, guys. Dan dua pertandingan di Kamboja ini udah menjadi proses untuk pematangan skill mereka dan juga sebenarnya chemistry sih ya. Jadi intinya dua laga Indonesia melawan Kamboja ini bisa dibilang sebagai uji coba sebelum ujian sebenarnya. Aku sih berharapnya benar-benar mereka fokus ke building the strategy and the chemistry ya. It doesn't matter winning is not the first priority. Tapi kalau semua menang ya bonus. Tapi aku dan semoga semua juga harapan orang Indonesia tuh pengennya di laga persahabatan ini ya itu tadi ya chemistry-nya makin mantap, strateginya benar-benar bisa jalan gitu. Jadi kayak trial and error-nya dapat gitu ya teman berdua ya. Anyhow, good luck untuk timnas voli putra Indonesia. Kami yakin sih Indonesia is in a good hand.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk

Ah, cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was Dochi and Kodok Black with What It Is. And you guys listen up at Santai Siang barengan aku Denok Mutiarawati. Kita bahas dulu tentang entertainment update ya. Teman Pro 2, kalian udah pernah dengar film 4 Musim Pertiwi yang lagi ramai banget dibicarakan di sosial media? Jadi ini film Indonesia yang kayaknya cocok banget buat yang suka drama sama a little twist of mystery ya. Judulnya 4 Musim Pertiwi, garapan Kamila Andini, dan akan segera tayang 8 Oktober 2026 di bioskop kesayangan kamu. Terus film ini udah kasih tahu pertanyaan besarnya ya, sinopsis pertamanya udah rilis. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa seseorang pulang setelah 20 tahun tapi justru bikin satu desa gelisah? Nah loh. Jadi ceritanya berpusat pada Pertiwi. Pertiwi ini diperankan oleh Putri Marino. Setelah meninggalkan kampung halamannya, jadi dia ini ceritanya merantau ya guys ya. Udah 2 dekade nih dia ngerantau. Udah 20 tahun akhirnya dia pulang kampung kan. Cuman kepulangannya ternyata bukan karena benar-benar kangen kampung halaman gitu, bukan. Pertiwi pulang karena ada sesuatu dari masa lalunya yang belum selesai. Nah pas dia balik, ternyata orang-orang desa tuh masih ingat Pertiwi tentang cerita masa lalunya gitu. Bahkan kehadiran Pertiwi jadi kayak bikin suasana kayak jadi makin gak nyaman gitu. Kayak orang-orang jadi makin waspada, gelisah, dan jadi makin alert gitu ya guys ya. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah ini yang masih dirahasiain nih sampai dengan sekarang gitu ya. Nah yang menarik, film ini tuh gak langsung membocorkan konflik utamanya ya Wak. Jadi kayak kita sebagai penonton tuh diajak beneran menyelami ceritanya. Kenapa sih kok si Pertiwi mesti ngerantau sampai 20 tahun? Kenapa dia gak balik-balik? Kenapa dia gak pernah pulang kampung? Terus apa yang sebenarnya dia pengen selesaikan? Dan yang paling penting, apa sih yang sebenarnya terjadi di masa lalu sampai warga desa tuh masih begitu mengingat luka itu gitu ya. So it's kinda giving a feeling, vibe-nya tuh slow burn mystery. Jadi kalau kalian suka yang modelan kayak gini, this is your kind of movie. Dan kenapa judulnya 4 Musim Pertiwi? Jadi 4 musim ini maksudnya adalah 4 musim perjalanan hidup si Pertiwi. Kayak ada masa lalu, ada kepulangan, ada konflik, dan ada closure gitu ya. Jadi musim ini bukan cuman sekedar pergantian waktu ya, tapi dia ini analogi simbol dari fase kehidupan seseorang. Dan kalau dipikir-pikir, kayaknya hidup kita juga kadang kayak seperti musim-musim gak sih? Kayak kadang cerah, kadang hujan, kadang badai gitu ya teman berdua ya. Nah selain Putri Marino, film ini juga menghadirkan nama-nama besar kayak Arya Saloka, Christine Hakim, Dwika Prandiana, Hana Malasan, sama Hana Areta. Terus ya teman berdua, sutradaranya Kamila Andini yang ngerjain Gadis Kretek. Jadi kayak pasti bakalan kerasa banget gitu ya. Bukan cuma mengenai plot cerita yang bagus, tapi ada emosi dan budaya yang akan dibawa di film-filmnya Kamila Andini. Ini yang aku paling penasaran sih. Jadi buat kalian yang pengen nonton, 4 Musim Pertiwi akan available di bioskop kesayangan kalian nanti pada tanggal 8 Oktober 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Waktunya aku buat pamit undur diri ya. Makasih banyak buat kamu yang udah tune in, yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi. And we are reaching 3 PM already this afternoon. So I guess it is time for me to say goodbye. Thank you. And coming up next, nanti kalian bakalan ditemenin sama Dindin untuk sore ceria, okay? So just keep tuning in guys for the rest of our program. It might be worth it to spend your time with. Dan aku bakalan nemenin kamu lagi besok pagi di jam yang sama, di program yang sama. Denok Mutiarawati pamit. Ciao, adios, and bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: rock star. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's Rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
3: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

And Beam Moves 105.5 FM, Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 yang masih teman Pro 2 FM. And yes, this is Dini nemenin kamu di sore hari ini. Dan kalau jam segini tuh automatically beberapa titik jalanan itu bakal macet dan parah banget teman Pro 2 ya. Jadi harus ekstra sabar lagi, ekstra mengerti keadaan gitu ya. Kadang banyak banget hal-hal yang menjadi cobaan ketika memang lagi macet-macet gitu ya. Entah yang motor tiba-tiba masuk, entah orang yang pura-pura gak lihat, entah orang yang main masuk-masuk aja gitu ya tanpa permisi gitu, tanpa ngesen. Wah, ini kalau kamu gak sabar tuh klakson titit-titit terus ya. Ya mudah-mudahan kamu diberikan kesabaran sore hari ini. Balik lagi, mood kamu harus dijaga dengan baik dan benar. Meskipun mungkin kamu udah seharian beraktivitas, udah lelah banget, kayak pengen cepet-cepet nyampe ke rumah, pengen istirahat, tapi kamu harus melewati terlebih dahulu kemacetan yang cukup panjang sore hari ini tahun Pro 2. Aku doain kamu selamat sampai dengan tujuan, tanpa ngerubah moodnya kamu, tanpa juga menimbulkan masalah ya. Jadi pulang-pulang kamu tinggal istirahat aja. Tapi aku pamit dulu teman Pro 2. Abis ini kita bakal jelang azan maghrib untuk wilayah Batam dan juga sekitarnya. Nanti malam juga bakal ada Dava yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Dini pamit, bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilis yang terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru. Karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih. Ini Ajis sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, okay, boleh sekalian kenalan, kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya, megang
2: aku,
0: doang ya?
2: Megang doang, main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Oh iya. Ya,
1: ini oh dari sini dulu. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gapnya lumayan gelombang. Ya?
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oh,
1: nah, udah okay. Kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Oh, nyanyi? Kan bisa, nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbuktilah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke. Okay.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai okay, bassnya kosong.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari lama.
1: Udah
0: ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
1: Kedua
0: ya. Yeah. Terakhir tuh tahun
1: 2025.
0: Tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ayo seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: kayak bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Woi,
1: dia bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh. Dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh, asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Nah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu kan, pasti
1: terasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger? Trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih.
2: Keras. Kok
4: wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Kacau sih pasti itu.
0: Kacau sih. Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodo yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman Leo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Waves.
1: Yes. Yeah. Ada.
0: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya, kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang.
1: Nah, itu. Wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok lagi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, itu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh, bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie?
1: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, jadi kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Jadi
0: gitu. Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Tapi untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Hulu ke hilir,
0: benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
1: gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
3: Gak move on. Karena maksudnya secara ya ini juga kan di, kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
3: Biasa.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ngingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa bisa. Gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Ah, gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Okay. Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Alah. Alah. Kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, langsung. Belajar malah.
0: Belajar
1: nah, ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang miss-nya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa misalkan enggak ada promonya atau apa? Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Mm-hmm. Yuk, kita jalan deh gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Correct. Lagu ya. Gas. Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
2: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja
1: sih. Endingnya dipamit aja, assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2-nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
0: iya
2: gak?
0: Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja sih dikorek gitu.
0: Digas. Terus korek. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Bukan,
0: sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang, sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya ya, sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih, kayaknya. Terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu. Gitu. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest.
2: Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD-nya yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Ini gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 72-nya adalah. 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah milih 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua. Jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
3: Paling gamon.
0: Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia
2: sih. Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental itu, mental ini ya.
0: Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak.
2: Dirombak full.
0: Bisa kayak gitu. Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: terlalu eksplisit.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Iya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih.
0: Sama-sama dong. Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya kayak
3: wah. Bener ini
2: okay. Boleh sekali lagi.
3: Masa tiba-tiba dua kali
1: dia senang
3: diajar.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya,
0: biar enggak ketemu lah ya. Iya. Benar.
1: Kalau Gian enggak bisa langsung samperin kan. Assalamualaikum.
0: Iya benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu, Mas? Iya, ini enak tahu gitu kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
3: Ternyata 103 kali.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bang Gian. Pelongo-pelongo dulu sih.
0: Oke.
4: Okay. Juga sih.
0: Oke.
4: Ada ya, pasti kepo nyariin. Oh, bukan. Kalau misalkan bukan, okelah ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Dia cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana? Okay.
2: Coba.
0: Oh beneran ada.
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Gitu.
4: Oh,
3: iya yang tadi
4: gue pilih. Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan. Yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya liat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia. Wih, bikin lagu kata.
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, ya, oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: benar. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
0: Nyesel kan nanti. Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya,
2: Bang. Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya, itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Nama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat situ.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita nggak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu si storyline-nya nice,
0: mantap,
1: makanya langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka,
1: bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Oh, benar-benar bisa, tergantung perspektifnya,
1: benar-benar.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya,
1: nggak segalau itu,
0: nggak segalau
1: cuma
0: itu,
1: cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya, benar-benar. Oh itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke, berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bres? Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian. Dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Request
0: yang banyak ya, biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Aku peach.
0: Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena gak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya. Terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa?
3: Siapa nih? Agis.
1: Oh, kita gongin nih, ending.
0: Harus lucu ya Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Gitu. Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak
0: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya ya, mari kita dengar.
0: Ini nih. Pakai mic Bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari ini, banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa ini?
2: Reasonnya bagus banget. Iya benar.
3: Kalau
2: iya coba
1: itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Bukan buat laki-laki.
0: Iya. Yeah.
4: Cewek. Jadi
2: pink kicong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya.
1: Girly gitu.
0: Girly. Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: emang dia pecinta manis. Pecinta wanita
3: banget ya kayaknya. Makanya sering pakai baju warna pink.

0: kecil
1: kecil. Bener. Oke deh, terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
0: Belum.
1: Fans ada, belum ada ya.
0: Tone Waste Mania. Mantap kayaknya, mancing deh.
1: Silakan apa yang ingin sampaikan?
2: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
0: Betul.
2: Flashback ke hal-hal yang positif sih, mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
1: Oke.
2: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: ya
2: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih
0: dari aku. Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh.
0: Jadi apa parfum tuh? Ini. Kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
1: Oh iya. Yeah.
0: Parfumnya ada.
1: Wow.
0: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intern sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
1: Oke.
0: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
1: Wih, seru.
0: Kita cuma bikin 50 ya, berarti.
2: Iya,
0: cuma ada
1: 50. Berarti enggak dijual ya?
0: Enggak dijual.
1: Enggak dijual.
0: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik.
0: Kayak apa nih lagu?
1: Seru. Jadi makin kebayang ya.
0: Itu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
0: Ini
1: komplit tuh ya.
0: Komplit. Mantap.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
3: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget.
1: Asik.
0: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya. Yeah.
3: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
2: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
3: Dan bukan juga deodoran.
2: Bukan juga deodoran.
1: Pokoknya sesuatu yang menarik
0: ya, ya. Nanti kesini lagi pasti.
1: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya, bisa di mana tuh?
2: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa
0: dilakukan.
1: Jadi
0: bisa
1: sekarang,
0: dicek di situ ya.
1: Iya. Yeah, pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
0: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu
0: ya. TNC-nya di situ.
1: Biar dapat parfum.
0: Parfum.
1: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
0: Ikutan kali.
2: Ikutan dong. Sabar. Oh, itu bukan beda lagu. Itu beda kampanye kalau gitu mah. Ya kampanye mah ada
1: gitu. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, di semua DSP bisa didengerin, dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M, dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
0: Thank you.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seru jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
0: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
2: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Live Chat.

0: Pod Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Memuja bulan yang indah bermain.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di JK Malam hari ini ya. Semoga malam ini kalian dalam keadaan baik atau setidaknya sedang berusaha untuk baik-baik aja ya. Nah, teman Pro 2, tiap orang tuh pasti pernah ada di fase hidup yang rasanya berat ya. Capek sama keadaan, capek sama pikiran sendiri, atau mungkin capek karena harus terlalu terlihat kuat ya. Dan lucunya, tiap orang tuh punya cara masing-masing buat bertahan. Ada yang milih tidur, ada yang milih buat jalan malam sambil dengerin lagu, ada yang milih curhat ke teman mungkin, ada yang malah diem, terus ngilang tiba-tiba dari semuanya ya. Malam ini kita bakal ngobrol santai tentang kalau hidup lagi berat, kalian biasanya ngapain sih? Karena mana tahu nih cerita sederhana malam ini bisa bikin kita sadar kalau ternyata kita gak sendirian.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

105 FM, teman-teman terbaik, kamu masih dijaga malam, teman Pro 2. Kadang hidup tuh bukan datang barengan ya. Bisa jadi kerjaan bikin stres, hubungan berantakan, belum lagi overthinking soal masa depan. Dan di umur sekarang banyak banget anak muda yang sebenarnya lagi capek ya, tapi tetap harus jalan terus. Karena ya mau gimana lagi, akhirnya banyak banget yang milih mendam sendiri, padahal sebenarnya cerita dan istirahat itu juga penting loh. Karena manusia tuh gak harus selalu kuat setiap waktu. Kalau misalnya malam ini kalian lagi ngerasa berat, semoga obrolan kita di malam hari ini bisa jadi temen ya. Gak harus langsung sembuh, yang penting pelan-pelan lebih lega aja. Ya mungkin ya kalau denger lagu sampai lupa waktu, ya musik sering jadi tempat paling aman nih buat banyak orang. Karena ada lagu yang ngerasanya ini gue banget nih, tanpa sadar lagu itu juga bisa nemenin saat kita gak tahu kita harus cerita ke siapa. Dan ada juga yang jalan malam, keluar, naik kendaraan gak ada arah. Banyak orang milih jalan malam kayak gitu tuh buat tenangin dirinya. Lihat lampu jalan, lihat kanan kiri, lihat suasana yang sepi, kadang bikin hati lebih tenang sebenarnya. Nah, kita tuh sebenarnya berat banget hidup ini karena kita ya nggak tahu ya kita mau bisa apa gitu.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

105,5 FM, berbatam teman terbaik kamu masih dijaga malam teman Pro 2 dengan tema kita di malam hari ini. Kalau hidup lagi berat tuh biasanya kalian ngapain sih? Ini ada juga beberapa ya, ada yang bilang menghilang dari sosmed sebentar aja. Karena kalau kita terlalu banyak lihat hidup orang lain tuh malah bikin capek sebenarnya. Akhirnya jalan pilihannya ya off dulu, fokus sama diri sendiri dulu. Dan sebenarnya ya mungkin bisa jadi opsi ya sebenarnya menghilang dari sosmed itu. Ada juga yang curhat ke orang yang dipercaya, tapi ya gak selalu harus minta solusi. Karena cuma pengen ngobrol, pengen butuh didengar aja. Tapi yang paling relate ya, itu sih tidur. Kadang satu-satunya cara buat berhenti mikir ya tidur. Walaupun next day mau gimana-gimana ya gak tahu ya mau apa. Yang penting udah selesai aja dulu. Kadang kita tuh juga terlalu keras tahu sama diri sendiri. Ngerasa harus selalu produktif, harus selalu semangat dan kuat ya. Padahal capek itu manusiawi dan istirahat itu bukan berarti nyerah. Kalau hari ini kerasa berat, gak apa-apa sebenarnya. Kalau kamu lagi kehilangan semangat juga gak apa-apa sih. Kan gak semua hari itu harus produktif. Kadang bertahan aja udah cukup kok.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

15 Februari Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam tahun Pro 2 ya, masih dijaga malam dan kita masih dengan topik kita di malam hari ini ya. Nah, mungkin beberapa teman kita akhir-akhir ini lagi berjuang diam-diam. Mungkin hidup tuh belum sesuai sama harapan mereka ya. Mungkin banyak hal yang belum selesai, mungkin juga lagi bingung sama arah hidup tuh sebenarnya kemana. Tapi satu hal yang perlu diingat nih, kita tuh udah sejauh ini dan itu berarti kita kuat. Pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru jadi sempurna, karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Hidup memang gak selalu ringan ya, teman berdua. Tapi semoga kita selalu punya alasan buat bertahan sekecil apapun itu. Dan kalau malam ini hidup kerasa berat, coba istirahat sebentar. Tenangkan diri, besok kita lanjut lagi pelan-pelan. Thank you banget teman Prodo yang udah ngikut berbagi cerita malam hari ini. Semoga tidur kita tenang dan besok datang dengan energi yang lebih baik.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Amulia Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

dari NKRI sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum mengenai pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah. Semoga apa yang akan kita bahas bersama ini dapat memberikan pencerahan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalani ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan adalah ketulusan hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjauhi larangannya. Semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi atau pujian dari manusia. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 2-3, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Allah kitab Al-Quran dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan keikhlasan kepadanya. Dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah yang paling penting, tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan amar perbuatan, lalu ia mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia bersama syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis di atas, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang pertama, keikhlasan merupakan syarat sah ibadah. Ibadah yang tidak dilandasi keikhlasan kepada Allah akan sia-sia dan tidak diterima. Yang kedua, keikhlasan menjauhkan kita dari riya, pamer, dan sum'ah, mencari pujian. Kita harus menjaga hati agar tidak terjebak dalam perasaan ingin dipuji atau dilihat orang lain saat beribadah. Yang ketiga, keikhlasan akan meningkatkan kualitas ibadah. Ketika ia melaksanakan ibadah dengan tulus dan ikhlas, ibadah tersebut akan lebih bermakna dan mendalam, sehingga kita lebih merasakan kedatangan dengan Allah. 4. Keikhlasan membantu kita dalam menghadapi cobaan. Dengan keikhlasan, kita akan mampu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, serta lebih mudah untuk bertawakal kepada Allah. Akhir kata, semoga kita dapat menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang dilakukan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan lupa untuk selalu bermohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beribadah, karena hati manusia sangat mudah terpengaruh oleh godaan dunia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Tepat pada pukul 6 pagi hari 21 Agustus 2026 saatnya untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari rri.co.id, PT Kereta Api Indonesia mengelola sebanyak 14.562 ton limbah operasional perusahaan sepanjang tahun 2025. Aktivitas pengelolaan lingkungan tersebut mencakup penanganan limbah jenis B3 maupun non-B3 di seluruh lapangan. Perusahaan mencatat volume limbah berjenis B3 dari seluruh kegiatan operasional mencapai angka 2.683 ton. Sementara itu, limbah non-B3 sebanyak 11.564 ton dikelola bersama pihak ketiga sesuai ketentuan berlaku. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan keterangan resmi tersebut pada Kamis 20 Agustus 2026. Fasilitas penyediaan air minum gratis hadir melalui 124 unit water station di 70 stasiun dan fasilitas ini memungkinkan para pelanggan mengisi ulang air minum demi mengurangi kemasan sekali pakai. Perusahaan juga menjalankan kegiatan edukasi green travel kepada seluruh pekerja, pemasok, tenan serta pelanggan. Edukasi tersebut mendorong pengurangan pemakaian plastik sekali pakai dan pengolahan sampah secara lebih tertib.

0: First Man telah merilis trailer perdananya setelah mencuri perhatian di Festival Film Cannes tahun ini. Kesuksesan tersebut memicu persaingan sejumlah studio untuk mendapatkan hak distribusi film tersebut. Persaingan itu akhirnya berakhir dengan kesepakatan pembelian senilai 17 juta dolar Amerika Serikat atau 301,6 miliar rupiah oleh A24, di mana First Man menulis sekaligus menyutradarai film yang dibintangi. Ada Kira, ada Diego, Kalfa, Kirby, dan Rigi pada film tersebut. Di mana First Man juga menjadi pemeran utama. Ia memerankan seorang promotor pesta queer yang telah lama meninggalkan kehidupan dunia pesta. Kemudian kehidupan tokoh tersebut berubah ketika ia tiba-tiba bertemu dengan putranya yang berusia 10 tahun. Film ini diperkirakan menjadi salah satu film unggulan A24 dalam kampanye musim penghargaan tahun ini, di mana Club Kid dijadwalkan tayang di bioskop pada 6 November.
1: Demikian Info Pro 2, sesaat lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi, Tamu Pro 2.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Yeah, hari ya ini itu hari apa?
1: Hari Jumat, Din.
0: Oh iya benar. The gift banget ya. Thanks guys, Friday ya. Benar, hari ini hari Jumat. Jadi memang orang hari ini harusnya lebih happy karena mendekati weekend.
1: Benar. Ya, selamat hari Jumat dan hati-hati di jalan untuk kamu yang udah on the way jam segini, teman Pro 2. By the way, ini kayaknya siaran kita bareng setelah 1 tahun, Dedin.
0: Pak.
1: Iya loh.
0: Selama itu.
1: Selama 2026 ini enggak ada aku
0: tenda sama kau. Oh my goodness. Iya, iya, iya.
1: Dipisahkan sama Yudis. Heran.
0: Emang.
1: Parah banget.
0: Kenapa dah sih? Iri dengki ya. Tidak suka banget melihat kita bersatu bersama di sini pagi hari. Tapi hari ini akhirnya kita nemenin kamu Tom Pro 2 sampai dengan jam 9 nanti.
1: Benar, kayak biasa info-info yang udah hafal lah ya kalau misalnya udah sering dengerin Sepada.
0: Betul.
1: Habis ini cuaca.
0: Iya. Yeah.
1: Cuaca apa?
0: Habis cuaca biasa lalu lintas.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi kamu coba di Tom Pro 2 nanti update-update juga ke kita.
1: Iya, kayak biasalah. Mention-mention aja.
0: Iya benar. Tapi ada juga loh yang kadang video-video nggak ada deskripsi, aku bingung ya.
1: Iya juga.
0: Kadang
1: iya.
0: Jalan Batam nggak aku tahu semuanya.
1: Iya sih. Dia ngasih
0: video.
1: Videonya tuh video talk gitu.
0: Tanpa ada keterangan gitu. Kayak wah ini apa nih gitu.
1: Ini di jalan mana nih kita
0: jalan
1: gak tahu
0: mana
1: ya
0: nih.
1: Oh, iya,
0: jadi
1: iya.
0: Mereka nanti kadang baru balas lagi kayak gitu,
1: mungkin baru sempat ngerekam terus belum sempat ngetik kali
0: ya
1: we.
0: Kali ya gitu. Biasa pagi-pagi ini banyak loh yang nganterin anaknya sekolah lah.
1: Bener ya. Tapi kan ini rata-rata Jumat ada yang WFH gak sih?
0: Kantor.
1: Iya.
0: Kantor iya sih, tapi biasanya kayak instansi-instansi doang kan.
1: Iya sih,
0: benar. Tapi kalau kayak swasta mah tetap masuk.
1: Tetap masuk ya kan.
0: Ya, kalau enggak masuk dipotong lumayan 200.000. Gede loh sekarang potongan-potongan kayak gitu.
1: Gede? Heeh. 200, Pak.
0: Iya. Jadi kayak beberapa tempat ada yang 250.000. Kalau enggak masuk sehari. Jadi sayang banget kalau enggak masuk.
1: In this economy.
0: 250.000 udah bisa berapa kali nongki.
1: Bener kan? Ya Allah, nongki banget ya.
0: Iya, anak zaman sekarang mah di Batam apalagi ya, tempat nongkrong ada aja yang baru.
1: Bener lagi, tiap bulan ada aja yang baru.
0: Kau udah cobain semua belum?
1: Belum sih.
0: Kayak ada yang namanya Odd, ada 95.
1: Pernah lewat aja tapi belum pernah mampir. Gak tahu mau sama siapa, Din.
0: Ya elah, ya sih. Sebenarnya kayak rame, sekelilingmu rame. Terus kau sendiri kayak
1: iya.
0: Kayaknya aku bakal jadi ininya orang deh gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Minimal ada satu orang lah berkawan gitu kan.
0: Kau coba duduk aja di parkir situ. Kalau ada orang kayak ikut di belakang.
1: Parkiran banget takut.
0: Ah. Iya nanti kayak mana tahu dia sendiri juga lagi nggak ada siapa ini kan?
1: Oh kalau out itu bacanya bukan ODD ya?
0: Out.
1: Out ya?
0: Iya di out. Out by Common.
1: Iya terus yang 95 itu cakep juga sih tempatnya.
0: Iya bagus. Parah. Aku suka banget.
1: Suka banget aku lihat.
0: Jadi aku biasanya kalau kesana sore dari sore kan, kau makan dulu tuh sup ayamnya. Baru kau ngopi di situ.
1: Oke.
0: Sup ayamnya enak di situ.
1: Oke.
0: Sup ayam apa ya? Klaten ya?
1: Enggak tahu kan,
0: pokoknya,
1: saya belum pernah, Wak.
0: Oh, kok enggak pernah ya?
1: Belum pernah ke sana.
0: Itu ini banget loh. Maksudnya itu orang pasti taunya sana gitu. Kalau misalkan lagi, misalkan kalau sakit kan suka pengen makan sup
1: ya.
0: Ke sana.
1: Iya, aku tuh ngeliat di TikTok aja, ih cakep banget nih.
0: Cakep, best banget sih. Aku tipe orang yang suka angin-angin luar gitu ya.
1: Iya.
0: Aku di luar. Tapi kalau lihat kalau sama Jose di dalam. Kursinya gak mampu untuk mereka duduk di situ.
1: Jose.
0: Kau tau kan itu tempat duduk-duduk yang buat pancingan itu kita mancing. Ya, itu tempatnya kayak gitu.
1: Walah, oke lah. Let's try nanti ya. Kita datang nongkrong. Bisa jadi rekomendasi nongki kamu hari ini.
0: Aha.
1: Ya kan, karena kalau... tapi kalau hari Jumat tuh baliknya cepet apa lama, Din?
0: Beberapa kantor cepet dong.
1: Cepet ya?
0: Iya.
1: Karena masuknya ada yang lebih lama juga ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi kan kebanyakan lebih cepet sih. Kayak bank kan lebih cepet tutupnya.
1: Oh gitu. Iya, bener.
0: Oke deh, Tong Pro 2. Abis ini kita bakal update cuaca. Jadi tetap di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Brodua FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Spada.
0: Selamat pagi teman Brodua. Wow, ini udah masuk di sesi kedua ya.
1: Sesi kedua banget.
0: Iya, kita akan menghitung sampai 9 nanti. Ini lagi bagus ya.
1: Ya Allah, lihatlah Dindin baru saja membeli sebuah aplikasi.
0: Ini aku edit gigiku.
1: Kau apain?
0: Jadi lebih rata kayak gitu.
1: Iya, emang ya aplikasi editan yang premium tuh nomor 2 benar-benar.
0: Gile ya.
1: Bisa ajaib banget gitu loh.
0: Ajaib sih kalau kata aku ini.
1: Bisa V shape.
0: Iya.
1: Bisa jadi muscle ya kan.
0: Wow.
1: Keren. Dari tadi tuh dia otak-atik. Karena aku bilang beli aja Din, aku bilang kayak gitu kan. Kan cuma seminggu berapa ribu tuh.
0: Iya.
1: Kan kita lagi ada photo shoot nih.
0: Iya, kita mau foto shoot sama Pro 2.
1: Jadi dia beli terus akhirnya otak hati dari tadi diem.
0: Seru, lagi rajin hari ini. Tapi gak tahu nanti foto-foto berikutnya ya.
1: Aduh, karena emang iya sih. Kayaknya cewek-cewek aja gitu yang telaten buat ngedit.
0: Iya kan?
1: Sedetail itu loh Din.
0: Kita tuh kayak ya udahlah.
1: Iya, ya udahlah udah bagus. Paling cerahin dikit lah gitu.
0: Betul.
1: Kan. Biar gak terlalu pucet-pucet banget.
0: Paling gitu kan kalau kita ya.
1: Iya, abis itu udah posting.
0: Tapi kalau cewek itu kayak, kau tau kayak mereka lagi menggambar di kanvas gitu. Jari-jari mereka untuk mengedit foto-fotonya.
1: Iya, makanya telaten. Terus kayak benar-benar lama satu foto tuh bisa bermenit-menit gitu loh.
0: Iya. Terus kayak kalau kita mau upload foto sama mereka tuh tunggu dulu gitu ya.
1: Iya, jadi ya udahlah gitu kan.
0: Lihat versi mereka dulu.
1: Iya.
0: Jadi kita kirim ke mereka, mereka edit dulu baru nanti baru kirim balik sama kita kalau mau posting.
1: Iya, terus kalau di story ya kita tim repost aja.
0: Tim repost.
1: Karena mereka yang edit.
0: Iya. by the way, tahun Pro 2 perkenalan cuaca hari ini apakah sesuai dengan keinginan kamu ya?
1: Apa jawabannya?
0: Cerah berawan hari ini. Semalam kan hujan ya?
1: Semalam ya hujan?
0: Aku kapan ya kemarin pagi?
1: 2 hari yang lalu gak sih?
0: Semalam lah.
1: Semalam ya?
0: Enggak deh, 2 hari lalu.
1: 2 hari lalu loh.
0: Kata aku tidur manda. Sih Din ya. Tidur ya Din ya. Ya hari ini tuh diperkirakan bakal cerah berawan tahun 2. Jadi untuk seluruh kecamatan yang ada di Kota Batam nih bakal cerah berawan. Belakang Padang, Batu Ampers, Kupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulong sampai dengan Batu Aji.
1: Oke, tapi kemarin yang hujan lewat tuh benar-benar hujan lewat yang cuma kayak 10 menit.
0: Benar banget.
1: Di rumah aku.
0: Terus kalau di kantor kita tuh galau banget.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak hujan nih 5 menit, berhenti, datang lagi dia.
1: Tapi mendung.
0: Mendung, gelap.
1: Okay.
0: Dan kemarin tuh hampir rata-rata hujan sih. Cuman kayak ya gak merata juga sih. Kayak beberapa daerah hujan.
1: Betul. Aku ada lihat yang di threads juga apa namanya
0: pada ngomongin ya.
1: Iya, di sini belum hujan, di sini panas gitu.
0: Pada ada yang masih kering.
1: Iya.
0: Ada yang udah deras banget.
1: Betul. Iya lagi ada videonya.
0: Iya kan, aku liatin kayak di kantor kita deras banget.
1: Oke.
0: Terus aku lihat di CCTV lah malah cerah.
1: Nah itu dia.
0: Masih ada yang berangin. Ya tapi kita lihatlah tahun Pro 2 hari ini apakah sesuai dengan perkiraan cuaca yang bakal cerah berawan. Kamu bisa berkabar juga hari ini gimana jalan yang kamu lewatin.
1: Jalan yang kamu lewatin berat banget.
0: Iya. Apakah berliku-liku? Ada kerikil-kerikil kehidupan.
1: Aduh, bakso kali kerikil.
0: Iya lagi sedep ya pagi-pagi ya.
1: Oke, habis ini kita ke Lapormin.
0: Nah ya. Ini udah mulai terbiasa mereka dengan Lapormin.
1: Iya Allah, aku seneng banget guys. Thank you so much ya.
0: Iya, tolong jangan dilupakan ya Lapormin-nya.
1: Iya, karena dibalik ada beberapa yang aku lihat, wah ikut-ikut kita nih gitu kan. Ada lapor-lapornya juga gitu kan.
0: Ada lapor.
1: Tapi kamu tetap setia lapornya di Pro 2 Batam gitu.
0: Betul. Iya, kita kan? Kalau pancing dikit satu, masuk nih bentar lagi ya.
1: Iya, aku tuh amazed karena mereka se-effort itu Din di jalan terus sambil ngetik itu kan kayak butuh konsentrasi yang luar biasa kan.
0: Iya kayak effort lah mereka buat kayak foto video kayak gitu ya.
1: Makasih we, semoga kita duitnya seneng banyak terus ya.
0: Tapi sebenarnya ya informasinya kan dari kita untuk kita juga kan.
1: Betul.
0: Jadi dia nanti kirim ini daerah sini, terus nanti yang lain juga kirim daerah sini.
1: Iya keren gitu banget sih. Lapormin nih, jangan
0: Lapormennya,
1: lupa
0: Lapormennya teman Pro 2 ya.
1: Abis ini ya, so keep stay cheran
0: Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia.